0: Oh maman, Kindumbo Zako Finga Ngai Bruxelles Mobimba, Oketina Paris aussi du Singai, Otini Mokanda na Kisasa, Moussou Tini na Baza, Kindumbo Zapinition te maman, Oyeba maman et Swingai, Nariaki d'ailleurs na funda yo maman, inutile na funda yo, Nakamati obé film Yamakambo Nyonso Yamabe, Oyo Salaka, Natekisi Yangwe pa yo. Asi qui se langai film wana mamu kumangai ndenge bakumaka yezu na kuluzi sete mi bale na maboko sete moko na lokolo mamu ozai mwase libala okamwisaka ngai na monoko ozai ndoki ozai kinsekwa ozali munyororo mamu nakoba mpona yo exemple nini okopesa mpona basa mambala exemple ezali te awa baloba po ngai nazali ndumba na kotambwa na mwasi libala yango na kopesa makanisi mabe te ezali nde yo moko moto oza na makanisi ya mabe
1: ngai moto nakotelaka yo ngai moto nakufelaka yo

0: Adik karo pemakku, putih jalan bandung dung oleh ngawa yang dateng kerana bule dia mula dia mula dia Adik kuiru lady mana macamnya orang Devina, Devina, operan adi Devina, kena lera, adi Devina usik punya, Devina tak kena, Devina, wangen dong lera, wangen dong buaru, wangen dong lera, kululina, kululu kululina, tak kena lera nani, adi Devina usik punya. Devina musichuna, Devina tagelo kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana Ani jangan kacau mulanya aku, jangan kacau mulanya aku, jangan kacau mulanya aku, jangan kacau mulanya aku. Eh mana minu sih napa kui saliem ya bedi? Eh nyati aero, nyati kimi ini, bumi, bumi tenang.
1: Ah.

osiep ni mogweni en gang'o ratego en ang'o aywaya thumnegana budieni atugono mana amathomchanana nakwano jabel atugono mana obera kiwero jaber okude dhiamb atugono mana dongi wero jaber nganyakachelera pikiyo wero oberanane mana nyanya kachitara mugiyo wero rudi binanja biri nyiri nyanya kachitolera mugiyo wero kete bina manya o mak badan tolera nane kupinya mak badai buruk kinyo kupinya kaper mak badai buruk karo manya ko

0: daktari.
1: Wasibinya kwa par.
0: Kajia logoricho director. Mansi lazima Kisumu. Ima Nairobi. Yo boda boda. Kisumu. Nairobi ugenya Busia. Basa puani.

Ayo merangko dia gini pun dari ma. Kanyo kanyo. Kamu udah bayi moro di mo. Asyik kamu udah bayi. Onya aku maga isha. Iu nyangu malah yo gede. Malah yo kau lu beri kau. Abi lo kau tinggi cuci beri kau.

makosa nyiri tiki ngeyo nyingi soti nyaka mavi. Makosa nyiri tiki ngeyo nyingi ringo nyaka kulu. Nene John, kidwaro nyako jagamu nyaka non.

pagi ke udah airnya. Kita menda wanjala. Dasbon bondo kanyo. Sebenarnya kemenya.